kin hau. Kin hau, kita ketarai, kita ini kita ketarai dengan teman, naik naik, nara, anjung tu omane kau, orang mai payah sian iwa, ni kanai.